Tuntunan, pernahkah kamu berpikir bahwa kerja itu sebenarnya bukan cuma soal yang penting dapat pemasukan atau sekedar isi absen dari jam 9 ke jam 5? Lebih dari itu, kita semua layak dapat lingkungan kerja yang sehat, jaminan perlindungan yang pasti, dan kesempatan buat terus berkembang. Nah, inilah yang disebut lapangan kerja yang berkualitas. Saat ini, pemerintah terus bergerak membuka ruang-ruang baru lewat program pelatihan keahlian yang makin modern, dukungan penuh buat UMKM dan industri kreatif, sampai kemudahan modal buat kamu yang mau mulai berwirausaha. Semua disiapkan agar kita nggak cuma sekedar bekerja, tapi juga berdaya. Yuk, ambil peluangmu, asah skill baru, dan mari bareng-bareng bangun masa depan yang lebih mapan. Karena lapangan kerja yang berkualitas adalah hak kita untuk bertumbuh bersama.

0: kita harus mulai peduli lingkungan dari hal kecil ya.
1: Betul, misalnya tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi plastik.
0: Nah, selain alam, budaya juga penting dijaga.
1: Iya, seperti melestarikan tarian daerah dan adat istiadat.
0: Nah, kalau alam terjaga dan budaya lestari, hidup kita pasti jadi lebih seimbang.
1: Setuju, itulah cara kita membangun hubungan harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya.

0: Karsi, kayaknya kita gak bisa sama-sama deh.
1: Emang lo kenapa?
0: Kita beda.

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Permukiman Pro 2, banjir terjadi karena faktor manusia dan faktor alam. Hentikanlah segera pemalakan liar dan lakukan penghijauan untuk menambah resapan air, serta bijaklah membuang sampah pada tempatnya. Jangan lupa untuk menerapkan 3A, amati antisipasi dan amankan, amati lingkungan, antisipasi banjir dan amankan dirimu, keluarga dan barang berharga.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar

atau dua? Tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Kita teguhkan semangat persatuan untuk membangun bangsa yang semakin maju. Berdaulat berarti Indonesia yang kuat, mandiri dan mampu menentukan arah pembangunan demi kepentingan rakyat. Adil berarti setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, menikmati kesejahteraan dan merasakan keadilan sosial. Makmur berarti kemajuan dan kesejahteraan yang dapat dirasakan secara merata dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Mari bersama mengisi kemerdekaan dengan karya, inovasi dan pengabdian bagi negeri. Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamin detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

0: Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Janssen pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.
1: Saatnya kita ikuti Info Pro 2.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sukama.
3: Kita Purnamasari.
2: Dedi Dukun.
5: Saatnya kita ikuti Info Pro 2.

0: Pukul 10 waktu Indonesia Timur, saatnya info Pro 2 edisi hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026, bersama saya, Fali Tanikwele. Teman Pro 2, suasana riuh dan penuh semangat terpancar sepanjang rute perhelatan jalan santai yang digelar pemerintah negeri Paso menyongsong peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 di hari ini. Antusiasme warga tampak luar biasa, berbondong-bondong turun ke jalan dengan mengenakan pakaian berwarna merah putih, menghadirkan pemandangan yang indah dan penuh semangat kebangsaan. Informasi lainnya, teman Pro 2. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperbarui informasi tsunami setelah gempa magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur NTT. Pemutakhiran BMKG menunjukkan tsunami terdeteksi di sejumlah wilayah pesisir dengan ketinggian berbeda. Informasi terakhir, teman Pro 2, Danantara Indonesia terus melakukan penataan terhadap perusahaan-perusahaan BUMN untuk menyederhanakan struktur dan meningkatkan efisiensi. Dari total 1.074 perusahaan BUMN, sekitar 290 perusahaan telah ditutup melalui merger, likuidasi, konsolidasi, dan langkah lainnya. Untuk keseluruhan informasinya, teman Pro 2, ini dapat kamu akses di situs resmi kami rri.co.id. Demikian info Pro 2 di saat ini bersama saya, Fali Tanikwele.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Awards.

0: Tahu ke sing, kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam katong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
1: Iyo, bisa tahu lah, bisa dengar lah, ya itu sering dipakai di bidang teknologi ini. Tapi, apa penghubungan yang pembangunan itu apa? Coba jelasin perbeda, coba.
0: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
1: Oh iyo, akan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan, ada kesing AI yang bisa bantu-bantu patung?
0: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit begitu.
1: Wih, berarti banyak. Berarti kalau yang publik ada lagi ke apa dong pakai AI?
0: Ada, teknologi digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien, sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
1: Wih, bagus betul. Teman Pro 2, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

0: kamu.
1: Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah nggak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Nggak harus nunggu sempurna, nggak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu nggak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

Teman Pro 2 pernah terpikir kalau ide sederhana yang kita punya hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan. Pemerintah melalui program-programnya terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Karena kemajuan bangsa bukan hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang baru. Anak muda kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat daerah kini dorong untuk berkembang lewat pelatihan, dukungan usaha, penguatan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dari usaha kecil lahir harapan besar, dari kreativitas tumbuh kemandirian. Saatnya berani memulai, berani berkarya, dan berani membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Karena setiap usaha yang tumbuh bisa membuka lapangan kerja baru untuk sesama.

0: Sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga. Lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

0: Itai, si sadar kasing. Sekarang ini tuh, industri kreatif tuh, aku lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya, Lai. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat nih.
0: Itu sudah. Jadi tuh aku kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh, banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batu lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya, katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya, betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katanya serasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu, satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi, sekarang jangan ragu berkarya. Jadi konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yowie, ayo. Katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Betul. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia melaju.

0: Kok tiap hari paket datang ke rumahmu? Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan, kalau tidak kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja, kamu awasi aku ya.
0: Siap, tapi kalau kamu hilaf aku siap.

Teman Pro 2, tahukah kamu lebih dari 60% perekonomian Indonesia ditopang oleh jutaan usaha mikro kecil dan menengah? Dari warung tetangga hingga produk kerajinan kreatif, UMKM adalah jantung ekonomi kita. Ketika UMKM berdaya melalui pemanfaatan teknologi digital, akses permodalan yang sehat, dan peningkatan kualitas produk, dampaknya tidak main-main. Karena usaha kecil mampu membuka lapangan kerja baru, menggerakkan roda ekonomi daerah, hingga menembus pasar global. Jadi kemajuan UMKM adalah tanggung jawab kita bersama. Mari cintai, beli, dan promosikan produk-produk buatan dalam negeri.

0: Pintu teater satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin. Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kata tunggu ini sah film superhero luar. Minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih, Ose masih pakai standar lama. Standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari. Kamarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu akan paling bagus. Dan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kau tuh mending balik yang pasti-pasti, sah, daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pun beda. Ose tau, sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hihi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang numpak pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan dong Bali katong mau film? Katong film sentain di luar negeri.
1: Iyulai sih, Yosi bicara batulai. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul ke sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu. Si bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang antri tiket juga. Tenang sah, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga para beta.
1: Oh, Ose ini setelah labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Teman, korupsi itu tidak selalu soal uang miliaran. Korupsi seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang kita anggap biasa. Nitip absen, menyerobot antrean, atau pura-pura lupa kembalian. Tanpa sadar, dari sanalah ketidakjujuran itu tumbuh. Mencegah korupsi tidak harus menunggu jadi pejabat. Cukup mulai dari diri sendiri, jujur saat ada yang melihat, dan berani menolak hal yang salah. Karena bangsa yang bersih lahir dari pribadi yang jujur. Mari berani jujur, cegah korupsi dari diri sendiri.

No matter what, no matter what, you

0: Din, si tahu sing, akhir-akhir ini tuh banyak berita yang bikin masyarakat tuh gampang terpicu. Kadang karena beda pendapat saja tuh bisa jadi hal.
1: Yuri, makanya penting perkatung tahu katong dasar negara, Pancasila. Itu bukan cuma katong hafal-hafal, tapi itu pedoman hidup.
0: Mulai, kalau semua orang pegang nilai Pancasila kayak gotong royong, toleransi sampai keadilan, Indonesia tuh pasti damai.
1: Setuju, jadi kita rasa pemerintah juga harus mendorong penguatan ideologi Pancasila lewat pendidikan, kegiatan masyarakat, sampai dunia digital.
0: Itu, jadi memperkokoh Pancasila itu ataupun tugas semua, bukan cuma pemerintah.
1: Tuh, itu kita setuju, karena kalau Pancasila kokoh, ataupun bangsa ini, sembakal tak pijak.
2: Pancasila, jiwa dan dasar negara Indonesia. Mari kita jaga, kita amalkan demi persatuan dan kemajuan bangsa.

땅이 란주가리 널 스토리 지쳐 다른 띠아래 한디 싸아간 아간 땅이

0: Eh, kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tau ke sini?
1: Betas tau ale pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sampai angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu toh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, ding akan segera habis. Sudah enggak cerita angin habis, angin terkena habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Hei, dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, iya, dan betul, jadi bagian betul dari perubahan. Gampang gak sih?
1: Iya betul ya, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

0: talk about.
1: Di, kursi ini kelihatan kokoh banget ya.
2: Iya, ini mebel lokal dari kayu jati.
1: Rotan dan bambunya juga keren dan ramah lingkungan.
2: Betul Dewi, furnitur dalam negeri kualitasnya awet dan desainnya sangat-sangat bagus.
1: Pantes, jadi kebanggaan produk Indonesia.

Prodo FM teman terbaik kamu ada Olivia Rodrigo dengan The Cure teman Prodo. Aku masih menemani weekend kamu hari ini di hari Sabtu, cuaca cerah di luar ini, kalau healing, kalau jalan-jalan itu enak, apalagi naik gunung teman Prodo. Tapi aku kayaknya udah gak bisa naik gunung lagi deh teman Prodo, karena kaki aku yang kemarin cedera kayaknya apa ya, butuh banyak istirahat, mungkin makan. Ini udah hampir 2 tahun teman, udah 2 tahun ya aku dari cedera ACL teman Prodo, belum sembuh bener ya, masih kayak ada rasa kram-kramnya kalau dipaksa jalan teman Prodo. Kayaknya aku harus pensiun dini dari naik gunung. Tapi mudah-mudahan satu saat ya bisa naik gunung lagi teman Prodo, karena apa ya, kalau hobi itu kayak ini ya teman Prodo ya. Tapi mudah-mudahan kayak aku bisa lebih baik ya dari tahun ke tahun, hari ke hari, bulan ke bulan teman Prodo. Oke, nanti di jam 12 ada informasi MKM dan juga kalian buat kamu terdengarkan kita di 98.4 teman terbaik kamu.

Teman berdua, di balik setiap langkah anak ada doa yang tak pernah putus dari orang tua. Mereka mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi dalam hati mereka tersimpan harapan yang sederhana. Melihat anak tumbuh sehat, berpendidikan, berakhlak baik dan mampu meraih cita-citanya. Orang tua tidak mengharapkan kesempurnaan. Mereka hanya ingin melihat anak-anaknya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menghargai sesama dan tidak menyerah menghadapi tantangan hidup. Setiap tetes keringat, setiap pengorbanan, dan setiap doa yang dipanjatkan adalah bukti kasih sayang yang tak ternilai. Mari, hargai harapan orang tua dengan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. Karena kebahagiaan terbesar bagi mereka adalah melihat anak-anaknya.

Papua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAF, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian ECRAF dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional

0: Pernah kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma menghemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

teman-teman, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatanmu.

0: Jo, si tau kasing, sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Si tau kasing.
1: Akan pun istilah jo bagus lah ini. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan pun maksud apa iki?
0: Jadi begini jo, kalau dulu toh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katong daerah juga ikut maju.
1: Wih, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dengan satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Prude FM teman terbaik kamu ada Great Expectation ya dari Sinus Pure teman perduan. Nah, aku update dulu informasi dari UMKM teman perduan ini penjualan produk lokal melalui sistem pembayaran TikTok Shop meningkat 51% menjadi 700 juta produk pada semester 1/2006. Kenaikan ini menunjukkan semakin besarnya peran kanal digital dalam memperluas pasar UMKM meski pertumbuhan transaksi hanya mencapai 14% pada periode yang sama. Berdasarkan siaran pers Tokopedia dan TikTok Shop, jumlah penjual yang berpartisipasi dalam kampanye produk lokal juga meningkat 50% dibandingkan semester 1 tahun sebelumnya. Sementara itu pertumbuhan tersebut juga terjadi ketika pelaku usaha semakin memanfaatkan kanal digital untuk menjangkau konsumen di luar wilayah asalnya. Sementara itu ekosistem produk lokal ini mencatat nilai transaksi atau gross merchandise value atau GMV tumbuh 14% pada semester 1/2006, sementara itu jumlah produk lokal yang terjual hampir mencapai 700 juta produk, meningkat 51% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

0: 好，下辈啊辈啊辈。
1: 哈哈哈哈哈！嗯，
0: 有三万蚊仔。

Kita sering berkata, nanti saja. Nanti buang sampahnya, nanti tanam pohon, nanti kurangi plastik. Tapi bumi tidak bisa menunggu. Setiap hari sungai dipenuhi sampah. Udara tercemar asap. Pepohonan terus berkurang. Dan tanpa kita sadar, dampaknya kembali ke kita. Banjir, panas yang makin terasa, udara yang tak lagi segar. Menjaga lingkungan bukan soal siapa yang paling hebat. Ini soal siapa yang mau mulai duluan. Mulai dari langkah kecil, matikan lampu yang tidak terpakai, gunakan tas belanja sendiri, buang sampah pada tempatnya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

biar kakak fokus cari kerja. Sekarang ngurus ibu, ya.

penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

Perdu FM teman terbaik, kamu ada sambar dengan Home Record teman Perdu. Aku mau update lagi informasi masih terkait dengan UMKM teman Perdu. Ini Menteri Perdagangan ya. Nah teman Perdu, Menteri Perdagangan ya atau Kemendag meminta platform e-commerce memprioritaskan produk lokal dalam katalog perdagangan mereka sekaligus aktif mendorong pelaku UMKM naik kelas. Menjawab arahan tersebut, Shopee Indonesia meluncurkan program akselerasi usaha lokal untuk memperkuat daya saing produk dalam negeri di ekosistem digital. Sementara itu, Menteri Perdagangan RI Budi Santoso menyampaikan fokus pemerintah saat ini adalah menempatkan produk dalam negeri sebagai prioritas utama di pasar digital. Dan selaras dengan imbauan tersebut, Shopee merespon melalui rangkaian insentif dan pendampingan komprehensif bagi para penjual. Program ini disiapkan guna mengatasi berbagai kendala klasik yang kerap dihadapi oleh para pelaku usaha kecil dan menengah.

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama. Hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

biar kakak fokus cari kerja. Sekarang ngurus ibu. Ya.

teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

Baik teman perlu kita update informasi olahraga siang hari ini untuk kamu teman perlu datang dari Jeff Bezos yang luar biasa teman perlu. Dia membeli saham Liverpool ya, 40 triliun rupiah, triliun bukan miliar teman perlu. Pendiri Amazon Jeff Bezos resmi menjadi pemilik saham minoritas Liverpool senilai 1,65 miliar pound sterling atau hampir menyentuh 40 triliun rupiah. Pemilik saham minoritas Liverpool Fenway Sports Group atau FSG telah menjual sepertiga kepemilikan klub kepada sebuah konsorsium dari para miliarder. Selain Bezos, konsorsium itu juga melibatkan mantan pemilik Queen Park Rangers Amit Bhatia dan salah satu pendiri Facebook Eduardo Saverin. Eduardo Saverin maksud kami, teman Pro 2. Sementara dari Daily Mail menyebut bahwa kesepakatan tersebut akan membuat FSG mendapat kecurangan dana sebesar 1,65 miliar pound sterling setara dengan 39,8 triliun. Konsorsium tersebut dipimpin oleh Amit Bhatia, sementara Bezos tidak terlibat sefata langsung dan tidak ikut duduk di jajaran direksi, sementara Bhatia akan menjabat sebagai wakil ketua klub Liverpool. Wah, sementara itu Presiden FSG Mike Gordon menyebut bahwa pendekatan ini menarik minat dari para investor dan pebisnis ternama di seluruh dunia. Wah, oke. Okay. Tapi kalau uang sebanyak itu ya kan dikasih kita, oi auto angka-angka kita juga turunan teman Pro 2. Bisa bayangin nggak 40 triliun rupiah, 40 miliar rupiahnya bikin kita angka-angka kaki ya kan, apalagi ini 40 triliun.

0: Lihat vas keramik ini, cantik banget kan?
1: Iya, itu kan produk dalam negeri, buatan pengrajin lokal.
0: Anyaman dan ukirannya juga rapi nih dan sangat kuat.
1: Benar, kualitasnya juga tidak kalah dengan produk luar.
0: Nah, makanya kita harus bangga dan mendukung kerajinan tangan Indonesia.

0: Wih, Ali pun kopi kekinian ya, kan makin rame sih, Ci.
1: Iya, betul. Tau kesing, ini tuh awalnya cuma jualan dari rumah, sah. Sekarang, banyak pelanggan tetap. Bahkan kita bisa bagi lewat online.
0: Mantap, mantap, mantap. Kita jadi ingat salah satu asta kita presiden tuh, yang mendorong kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Mantap, mantap.
1: Mantap tuh. Memang mantap, eh. Dengan berwirausaha, katung bisa meningkatkan katung penghasilan. Saku kasih katung uang hari begini. Tetapi katung juga bisa buka lapangan kerja per orang lain. Kita karena ada 3 sih, lihat ya. 1, 2, 3.
0: Wih, apalagi kalau katung lihat sekarang nih kan, paling banyak dukungan untuk pelaku-pelaku UMKM. Mulai dari katung lihat dong ada ikut pelatihan, kemudian pemasaran digital, sampai akses pembiayaan usaha. Bayangkan.
1: Iya tuh. Nah, karena itu, kalau Osim mau buka usaha tuh, jangan takut par mulai. Katung pun ide sederhana ini tuh, bisa jadi usaha besar jika katung tekuni akan. Deng sungguh-sungguh.
0: Jadi, generasi muda Indonesia sekarang nih, sudah mesti berani untuk berinovasi, berkarya, dan yang pastinya bisa menjadi wirausahaan yang tangguh.
1: Setiap usaha besar berawal dari langkah kecil. Mari berani berusaha, ciptakan peluang, dan menjadi bagian dari Indonesia yang lebih maju.

Pelatih Thailand Anthony Hudson enggan memandang remeh Singapura jelang bentrok kedua tim di leg pertama semifinal Piala AFF 26. Singapura akan bertindak sebagai tuan rumah saat menghadapi Thailand di Stadion Jalan Besar Kallang Singapura. Thailand memiliki rekor fantastis atas Singapura di berbagai ajang. Tim gajah itu perang menyapu bersih kemenangan dalam 10 pertemuan terakhir secara berturut-turut. Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada November lalu yang berakhir dengan kemenangan Thailand 3-2. Pertemuan tersebut terjadi awal maskapai latihan Hudson maupun Gavin Lee dari Singapura. Meski demikian Hudson tak mau berjemawa, ya menunjukkan rasa hormat sebesar-besarnya kepada tuan rumah yang berhasil lolos ke semifinal. The Lions datang ke semifinal dengan status runner-up grup A hasil imbang 2-2 melawan tim Indonesia, masing-masing Singapura melaju ke semifinal.

Teman, pernahkah kamu pertama kali bertemu seorang, terus cuma karena dia SIM-nya manis atau pakaian yang rapi, kamu langsung berpikir, wah, orang ini pasti baik, pintar, ataupun asik. Nah, kalau kamu pernah merasa demikian, selamat. Kamu baru saja kena sihir psikologi yang namanya Halo Effect. Fenomena ini bikin otak kita dengan gampangnya menilai keseluruhan karakter seorang cuman berdasarkan satu kesan pertama yang menonjol. Lucunya, begitu kesan pertama positif ini hilang, kita cenderung menutup mata dari kekurangan kecil lainnya. Tapi tunggu dulu, Halo Effect ini bagai pisau bermata dua. Di satu sisi, ini memang jadi alasan kenapa menjaga penampilan dan first impression itu sangat penting di dunia kerja maupun pergaulan. Tapi di sisi lain, fenomena ini juga bisa bikin kita ceroboh dan gampang menilai buku cuman dari sampulnya. Jadi sebelum kamu buru-buru menilai seorang itu sempurna atau sebaliknya, coba kasih waktu buat kenal lebih dalam. Karena terkadang keindahan yang sebenarnya baru kelihatan saat kita mau melihat lebih dalam.

Perdua FM, teman terbaik kamu ada di Zakri dan ada Gevri dengan masing-masing teman Perdua. Kita update lagi informasi olahraga siang hari ini, teman Perdua. Nah, pelatih timnas putri Indonesia U17 Timo punya satu permintaan terkait pembinaan usia muda sepak bola putri Indonesia. Timo menyampaikan setelah tim arahnya berhasil menang 7-0 atas Arab Saudi pada laga perdana grup Asri Kani Merdeka Cup 2006 di Kudus pada Jumat lalu. Pelatih berdaerah Jerman itu menegaskan target tim usia muda bukan semata-mata juara atau memenangkan turnamen, tugas sebuah pelatih sebatas menyiapkan talenta untuk timnas senior. Tampil di depan pendukung sendiri, Garuda Pertiwi tampil ganas lawan Arab Saudi. Pesta gol dipersembahkan oleh beberapa pemain seperti Fadila, Nafiza, kemudian ada Zezlin, Sivana dan juga gol bro pemain Arab Saudi. Akan tapi tim mengingatkan bahwa tujuan utama turnamen adalah pembinaan, bukan semata-mata harus juara.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.

Nah teman Pro 2, kita update informasi dari dunia hiburan ini. Kita Demon Hunter kembali menegaskan daya tahan yang luar biasa teman Pro 2. Film animasi itu sukses mencatatkan rekor impresif dengan bertahan di jajaran top 10 movies Netflix global 60 pekan berturut-turut sejak dirilis pada Juni 2025. Berdasarkan data resmi Netflix untuk periode 3 hingga 9 Agustus, Keep Demon Hunters menempati peringkat ke-6 dengan tren 3,3 juta views dan akumulasi 5,5 juta jam tayang atau hours viewed. Meski pesinya sedikit merosot satu peringkat dibandingkan pekan sebelumnya, pencapaian ini meregaskan nominasi paling panjang sang film di tengah gempuran jual anyar maupun deretan film blockbuster Hollywood saat ini. Tingginya minat penonton untuk menyaksikan ulang atau rewatch yang menjadi pendorong utama menjaga konsistensi film tetap tangguh di papan atas chart global. Kita ngomong kepada Demon Hunters, Kentri lantaran yang mampu bersaing rapat dengan dua laba besar Spider-Man yakni Far From Home dan Homecoming yang melonjak di chart seiring penayangan film keempatnya Brand New Day di bioskop. Untuk tangga film teratas Netflix pekan ini posisi puncak dihuni oleh The Last House yang menggeser 72 hours ke urutan kedua. Sementara 3 dan 4 film terpadu Spider-Man Far From Home, Spider-Man Homecoming, dan Toxic Love Story di peringkat kelima, persis di atas K-pop Demon Hunters.

Teman, barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan demam drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Anthem in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Wave resmi jebol di tanah air mengubah cara kita menikmati drama televisi.

Puncaknya terjadi di tahun 2004 saat serial Full House tayang. Siapa yang dulu kamarnya penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain, atau yang gaya rambutnya mendadak dipotong ala Han Ji Eun? Nyatanya, drama Korea romantis ini sukses bikin demam drakor makin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi candu visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana nonton maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sejak 2 dekade lalu.

0: Wih, Alif ngopik kekinian ya kan makin rame sih, Cik.
1: Iya, betul. Tokseng, ini tuh awalnya cuma jualan dari rumah, sah. Sekarang, banyak dalam tetap. Bahkan kita bisa bantu lewat online.
0: Mantap, mantap, mantap. Kita jadi ingat salah satu astacita presiden tuh yang mendorong kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Mantap, mantap.
1: Mantap tuh. Memang mantap, Dengan berwirausaha, katung bisa meningkatkan katung penghasilan. Sakum kas katung lo hari begini. Tetapi katung juga bisa buka lapangan kerja per orang lain. Kita karena ada tiga sih, lihatnya. Satu, dua, tiga.
0: Nih, apalagi kalau katung lihat sekarang nih kan, paling banyak dukungan untuk pelaku-pelaku UMKM. Mulai dari katung lihat dong ada ikut pelatihan, kemudian pemasaran digital, sampai akses pembiayaan usaha. Bayangkan.
1: Iya tuh. Nah, karena itu, kalau sih mau buka usaha tuh, jangan takut permulaan. Katung pengido sederhana ini tuh, bisa jadi usaha besar jika katung tekuni akan. Deng sungguh-sungguh.
0: Jadi, generasi muda Indonesia sekarang nih, sudah mesti berani untuk berinovasi, berkarya, dan yang pastinya bisa menjadi wirausahaan yang tangguh.
1: Setiap usaha besar berawal dari langkah kecil. Mari berani berusaha, menciptakan peluang, dan menjadi bagian dari Indonesia yang lebih maju.

Prodo FM teman terbaik kamu. Nah, film Kung Fu Soccer lagi benar-benar tayang di bioskop saat ini teman Prodo dan mencuri perhatian karena kembali ya Stephen Chow merilis film ini. Dulu itu aku nonton yang Kung Fu Hustle teman Prodo ya, kali ini bikin salah satu masterpiece lagi Kung Fu Soccer. Dan banyak banget yang bilang bahwa film ini bagus teman Prodo ya. Aku kemarin sempat ngecek MTX juga, ternyata film ini tayang juga di Ambon teman Pro 2. Tapi aku sih belum nonton ya, walaupun banyak yang sudah mereview positif mengenai film ini. Film ini sendiri menceritakan tentang kapten penyerang bintang dan mentor tim sepak bola perempuan bernama Emi menggoda para pemain yang kurang diunggulkan teman Pro 2. Bahkan beberapa kritikus memberikan nilai yang bagus untuk film Stephen Chow kali ini. Yes, nanti aku balik lagi teman Pro, terdengarkan kita di 98.4 teman terbaik kamu.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

2. Tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

0: Entertainment terbaik kamu. Prodio FM.
1: Saatnya kita ikuti info.

0: Baik teman perlu kita update informasi paling baru sore hari ini. Kita mulai dari kabar yang pertama dari kota Ambon. Suasana di kota Ambon diwarnai semangat dan kegembiraan warga Pasuk Kecamatan Baguala yang berbondong-bondong mengikuti kegiatan senam jantung sehat yang merupakan salah satu rangkaian acara menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 yang dilaksanakan pemerintah negeri Paso di lokasi Transir Paso. Di sisi lain, keikutsertaan ini juga tidak hanya untuk menyehatkan tubuh secara fisik, namun pemerintah negeri setempat sudah mempersiapkan berbagai hadiah menarik yang nanti akan dibagikan usai kegiatan. Diharapkan semangat hidup sehat senantiasa beriringan dengan semangat menjaga persatuan dan kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pendahulu.
1: Info Pro 2.

0: Informasi lainnya, Kapolres Kabupaten Ngadagede Harimbawa menyebut warga pesisir utama, maksud kami warga pesisir utara mulai berangsur turun dari bukit. Yang menyebut warga sebelumnya mengungsi menyusul potensi tsunami setelah gempa kuat mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur atau NTT. Harimbawa mengatakan kondisi air laut di pesisir Kecamatan Riung kini berangsur kembali normal. Ia juga menyebut warga mulai kembali untuk mengecek kondisi rumah masing-masing setelah situasi dinilai terkendali. Sebelumnya gempa bumi magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Nagekeo NTT pada hari Sabtu. Guncangan gempa turut dirasakan di wilayah Kabupaten Ngada yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Nagekeo. Air laut juga sempat surut di pelabuhan Aimere dan pesisir Kecamatan Riung sekitar pukul 6.30, namun 1 hingga 2 jam kemudian kondisi air laut berangsur normal berdasarkan pantauan petugas.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir, Manchester United akan menghadapi AC Milan dalam laga persahabatan pramusim 2006. Pertandingan berlangsung di Tarskinski Arena World Club Polandia pada hari Sabtu ini. Laga Manchester United kontra AC Milan menjadi pertandingan terakhir kedua tim dalam persiapan musim 2006-2007. Pertandingan ini juga mempertemukan Manchester United dengan mantan pelatihnya Ruben Amorim. Informasi lainnya bisa kamu akses dalam resmi kami rri.co.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

Hai Hulu, Papa Mama Pempasang adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, Ekraf, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan Pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

Produ FM teman terbaik kamu, jam 3 lebih dari 3 menit teman. Produ Kota Ambon, masih cerah cuacanya walaupun sebagian agak berawan teman. Produ berawan tapi tidak mendung ya, kamu bisa bedakan ya mana mendung mana cuman berawan dikit doang. Oke, kalau kamu lihat di sepanjang jalan di tempat-tempat tinggal kamu mungkin ya banyak jalan yang sudah dihias dengan bendera merah putih. Mungkin kamu tiba di satu tempat kemudian ada lomba-lomba ya, lomba panjat pinang, makan kerupuk. Sudah dibikin ya venue-nya teman Produa. Kemarin tuh aku lihat di daerah sini dekat sini ya, ada satu kantor tuh, aku lupa deh nama kantornya. Itu bikin lomba 17-an, yang cowok-cowok semua pakai baju putih, yang cewek-ceweknya baju merah. Terus kemarin hari apa ya? Hari Jumat kalau tidak salah ya, ada lomba gerak jalan juga yang dilakukan di daerah Pokasana. Terus apalagi ya, di mana yang aku lihat ya? Pokoknya ada lah beberapa tempat tuh kayak bikin gawang mini lomba juga teman Perdua, berarti ikut memeriahkan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Di banyak tempat udah dibikin kayak lomba-lomba teman Perdua. Tapi kali ini aku lihat di social media tuh kayak kurang hype ya. Kalau dulu itu bahkan ada yang bikin transisi make up bertema 17-an, bikin lomba-lomba, bikin tebak nama pahlawan, tebak apa? Nama provinsi untuk memeriahkan kemerdekaan itu banyak muncul di sosial media, terutama TikTok ya. Kali ini mungkin ada, tapi cuma kayak beberapa teman Perdua. Apakah sudah mulai memudar rasa cinta? Mulai-mulai jangan ya teman Perdua, jangan. Itu gak boleh. Oke, nanti aku balik lagi, kita dengarkan kita di 98.4 teman terbaik kamu.

dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Kita teguhkan semangat persatuan untuk membangun bangsa yang semakin maju. Berdaulat berarti Indonesia yang kuat, mandiri dan mampu menentukan arah pembangunan demi kepentingan rakyat. Adil berarti setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, menikmati kesejahteraan dan merasakan keadilan sosial. Makmur berarti kemajuan dan kesejahteraan yang dapat dirasakan secara merata dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Mari bersama mengisi kemerdekaan dengan karya, inovasi dan pengabdian bagi negeri. Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

Pro2, tahukah kamu sabu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

nona monai kasana ka mo bagaimana sampai kasana harus yakin kau takkan jatuh kau harus coba biar kau tahu dari situ kau belajar tak menyerah dan bertahan terus melangkah lebih maju moana pertama.

Prodo FM teman terbaik kamu, aku masih menemani kamu teman Prodo. Aku mau update dulu informasi ini. Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku, Profesor Faris Alfadat, PhD, menjadi salah satu panelis dalam masterclass and roundtable discussion bersama mantan Menteri Perdagangan RI Gita Wirjawan di Universitas Asmaja Jogja pada Kamis 13 Agustus kemarin. Forum menjadi bagian dari rangkaian Disnatalis Kenapatu UAJ itu membahas masa depan dan posisi strategi Asia Tenggara di tengah perubahan geopolitik, ekonomi, teknologi, dan tata kelola global. Dan diskusi ini berangkat dari gagasan dalam buku terbaru kita, What's Takes Southeast Asia. Dan di masterclass, kita juga mengajak peserta membaca masa depan Asia Tenggara dengan terlebih dahulu memahami perjalanan panjang di kawasan yang mengulas dinamika sejarah dan geopolitik Asia Tenggara mulai dari kedatangan Portugis di Malaka pada 1511 hingga perkembangan kekuatan regional dan global pada periode berikutnya. Oke, tetap dengarkan Pro FM teman terbaik kamu.

0: Lihat vas keramik ini, cantik banget kan?
1: Iya, itu kan produk dalam negeri, buatan pengrajin lokal.
0: Anyaman dan ukirannya juga rapi nih dan sangat kuat.
1: Benar, kualitasnya juga tidak kalah dengan produk luar.
0: Nah, makanya kita harus bangga dan mendukung kerajinan tangan Indonesia.

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Teman, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatanmu.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Prodo. Sudah jam 4 ya. Waktu aku menemani kamu sudah sejam teman Prodo, sampai nanti jam 5 sore. Beberapa lagu yang sedang kamu request bakalan kita putar teman Prodo hari ini untuk kamu tentunya. Kita mulai dari Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti. Tetap dengarkan kita di 98.4 teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Beberapa Ibra Master Saka hadirkan lagu yang sering kamu request ke kita. Tentunya teman persahabat nanti di jam 5 sore. Berikutnya ada Ungu, Utara Selatan, Merje Cloud, Tarik Ulur, dan juga Nikel dengan MMG atau My Mind Gue.

빨리 Lanjut carry my story 지쳐 달란 띠아라 한띠 싸아간 아가

Sangat setelah kembali bekerja, bisa jadi kamu sedang mengalami post-vacation blues. Post-vacation blues adalah kondisi ketika seorang merasa sedih, jenuh, atau kurang termotivasi setelah masa liburan berakhir dan kembali ke rutinitas. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial bersama keluarga dan juga teman. Meski bukan termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atau pola tidur yang harus diatur, serta buat target-target kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus merindukan liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen-momen menyenangkan berikutnya.

dengar istilah SOTD atau Scent of the Day? Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibe-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu...

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an yang menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

0: બસ આપે આપે આપે
1: Teman Produa, masa depan bangsa tidak dibangun dalam satu hari. Ia bertumbuh dari nilai kerja keras dan kebersamaan. Hari ini, Indonesia melangkah dengan arah yang jelas, memperkuat persatuan, menjaga nilai Pancasila, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang keadilan, pemerataan, dan pelayanan publik yang berpihak pada rakyat. Kemandirian ekonomi, pendidikan yang merata, serta pembangunan berkelanjutan adalah fondasi untuk Indonesia yang lebih kuat. Semua ini membutuhkan peran kita bersama, dari hal kecil, dari lingkungan terdekat, dengan semangat gotong royong, kita wujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

0: Pintu teater satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin. Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalau tunggu ini sah film superhero luar. Minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai orang sini Ose masih pakai standar lama. Standar yang itu-itu saja. Hei, saya lihat kemarin. Kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu akan paling bagus. Dan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending balik yang pasti-pasti, sah, daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pun beda. Ose tahu sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hihi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh, dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya, makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik katong film? Katong film sentain di luar negeri.
1: Iyulah sih, Yusi bicara batu lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul ke sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu. Si bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga par beta.
1: Oh, sini salah labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Perlu FM teman terbaik kamu ada Tiara Andidi dengan Tulang dan Nadi ya. Sebelumnya juga ada Fortune dan Nadi Abizar dengan Makhluk Cahaya. Terima kasih buat teman-teman sudah mendengarkan Perlu FM. Aku pamit, semoga apa yang aku hadirkan bisa menambah wawasan dan juga referensi untuk kamu. Selain nanti ada kata yang bakal menemani kamu dengan sisi mancanegara ya. Aku pamit terakhir ya, ada One Republic dengan Need Your Love spesial buat kamu.

Halo teman Pro 2, selamat sore, ketemu lagi sama Tio Nugroho. Ya, seru banget hari ini teman Pro 2, aku bisa ketemu lagi sama kalian dimanapun kamu berada ya. Dan kita awali perjumpaan kita hari ini dengan Pro 2 Hits, International Top 20 Lokal ya. Tadi kita udah dibuka dengan dua lagu ya, dari One Republic, Need Your Love. Dan juga ada dari Sabrina Carpenter ya, dengan Hoster. Oke, langsung aja kita teman Pro 2, kita lanjutkan Pro 2 Hits List International Top 20 ini selama sejam ke depan. Check it out.

Teman, mungkin kamu pernah mendengar gangguan NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Nah, biasanya NPD ini memanfaatkan atau memanipulasi seseorang untuk mengendalikan korban. Orang-orang ini disebut dengan flying monkey. Flying monkeys biasanya adalah teman, keluarga, bahkan rekan kerja yang dijadikan alat oleh seorang narsistik. Tanpa sadar, mereka menyebarkan narasi, menekan, dan memperkuat kendali, serta membungkus kekerasan emosional dalam balutan kepedulian palsu. Flying monkeys tak selalu tahu bahwa mereka sedang digunakan. Mereka percaya mereka membantu meluruskan keadaan atau bahkan melindungi sang narsistik dari luka yang tak pernah ada. Tapi bagi korban, mereka adalah suara-suara yang mengaburkan kebenaran dan melakukan manipulasi. Jadi buat kamu yang bersinggungan dengan NPD, harus selalu berhati-hati. Di samping mereka, selalu ada flying monkeys.

terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

teman, istilah food vlogger merujuk pada seseorang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera.

teman-teman, mukbang adalah istilah yang berasal dari Korea Selatan. Gabungan dari kata mukja atau makan dan bangson atau siaran yang secara harfiah berarti siaran makan. Istilah ini merujuk pada konten video di mana seseorang makan dalam porsi besar sambil berbicara atau berinteraksi dengan penonton. Fenomena ini pertama kali populer di Korea sekitar tahun 2010 dan sejak itu menyebar ke seluruh dunia melalui platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Dalam video mukbang, penonton tidak hanya tertarik pada makanan yang disantap, tetapi juga pada suara-suara alami saat makan dan ekspresi kenikmatan dari si pembuat konten.

0: Ya, sama bro dua. Top 20 international lokal kita masih berlanjut ya. Masih ada beberapa lagu lagi yang bakalan aku sajikan buat kamu tentu saja. Dan teman bro dua, aku juga mau ngingetin buat kamu untuk selalu request lagu setiap hari ya di Pro 2 Hitlist tentu saja. Dan kenapa? Karena lagu-lagu di Pro 2 Hitlist nanti ya yang kalian request setiap jam 11 sampai jam 12 itu akan menentukan apakah lagu favorit kamu ini itu masuk ke dalam international top 20 gitu. Alright teman, masih ada beberapa waktu lagi untuk aku putarkan beberapa lagu spesial ya yang sudah masuk ya dalam top chart kita di top 20. Pokoknya tetap stay tune aja di Pro 2 RI Ambon, teman terbaik kamu.
1: Teman, pernahkah kamu mendengar istilah layoff? Istilah ini sering muncul dalam dunia kerja dan bisnis, terutama saat perusahaan sedang mengalami krisis. Layoff adalah kondisi di mana karyawan diberhentikan dari pekerjaannya, bukan karena kesalahan pribadi atau kinerja buruk, tapi karena alasan ekonomi dan efisiensi sebuah perusahaan. Dengan kata lain, ini adalah pemutusan hubungan kerja yang sifatnya sementara atau permanen, karena kebutuhan perusahaan, bukan karena individu. Meski terdengar menakutkan, layoff bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang setelah mengalami layoff justru menemukan peluang baru yang lebih baik. Yang penting adalah tetap tenang, bangkit, terbuka pada kesempatan lain. Dunia kerja bisa berubah kapan saja, tapi semangat dan kemampuan kita adalah modal yang tidak akan pernah benar-benar terlayoff.

Penguasaan digital marketing adalah kemampuan untuk merancang, mengelola, dan mengoptimalkan strategi pemasaran secara online dengan memanfaatkan berbagai platform digital seperti media sosial, mesin pencari, email, dan situs web. Penguasaan digital marketing tidak hanya memerlukan keterampilan teknis, tetapi juga kreativitas dan pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen di dunia digital.

0: Alright teman berdua, ya itu tadi adalah lagu-lagu International Top 20 di minggu ini ya. Pokoknya aku gak habis-habis buat ngingetin ke kamu teman berdua untuk terus request lagu favorit kamu ya. Supaya apa? Supaya tetap ada di dalam Top 20 chart di Produary Ambon. Dan untuk itu teman Pro 2, aku juga bakalan menginfokan ya, kalau habis ini selama 1 jam ke depan kita akan bersama-sama bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta untuk mengikuti Music Brenner ya. Dan guestnya kali ini itu sangat-sangat spesial sekali, yaitu ada siapa? Ayo coba. Ada Kay Latifah. Ah, ini adalah seorang penyanyi ya teman Pro 2. Pokoknya langsung aja kita ikuti keseruannya bersama-sama di Pro 2 RRI Jakarta. Dan tetap stay tune terus di sini, oke?
1: Okay? Buat Mampro 2 di seluruh Indonesia dan pasti di Jakarta ya. Kalau gitu nama gue Davi Prada, cabut dulu. Sampai ketemu di siaran berikut ya. So, see you. Goodbye. Bye-bye. Have a nice weekend. Oh, I just might.
2: Waktunya sore ceria weekend.
3: Sore ceria weekend.
4: Sore ceria weekend.
5: 105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Wah, long weekend ya kayaknya nih ya. Hari Sabtu gini enaknya kayaknya udah mulai ada yang mungkin jalan-jalan atau mungkin main gitu ya. Sambil yang ada di jalan sekarang teman Pro 2, gue bakal nemenin lo bareng gue Ocit pastinya di sore hari ini, di sore ceria weekend. Dan nanti kita juga gak bakal sendirian teman Pro 2, karena bakalan ngobrol sama salah satu musisi muda yang menurut gue cantik dan juga berprestasi ini ya. Nanti kita bakal ngobrol di Music Planner, ada dari Kay Latifah. Dia nanti kita bakal ngobrol bareng dia. Dan juga kalau misalkan lu pengen nanya juga teman Pro 2, bisa banget langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Tapi setelah yang satu ini.

0: Baik, kamu balik lagi bareng Ocit. Tapi sekarang Ocit gak sendirian. Sebenarnya sendirian di studio, tapi gak sendirian ngobrolnya nih sore hari ini nih. Karena udah ditemenin bareng Kayla Tifa. Halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Wah, ini panggilannya Kay ya?
1: Iya.
0: Oke, Kay sehat Kay?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Aku sehat juga sih, alhamdulillah ya. Tapi sayangnya kayak enggak bisa belum bisa ke Jakarta nih kayaknya ya.
1: Iya.
0: Sekarang kayak tinggalnya di mana, Kay?
1: Aku tinggal di Cirebon.
0: Cirebon. Wow. Ya, lumayan sih dari Jakarta ya. Lumayan jauh. Oh iya iya iya iya iya. Ya. Nah, Kay ini mungkin boleh kenalan dulu kali ya sama teman Pro 2 yang ada di sini nih yang lagi dengerin sekarang. Siapa sih Kay ini dan kesibukannya tuh lagi apa?
1: Oke. Halo semuanya teman Pro 2. Aku Kay Latifa, asal aku dari Cirebon. Dan aku sekarang kesibukannya sebagai seorang pelajar dan juga seorang penyanyi.
0: Wow, pelajar sekaligus penyanyi. Wah ini nih, kayaknya kalau misalkan di sekolah nih yang paling famous nih kalau misalkan punya suara yang bagus nih. Biasanya gitu, di angkatan gue kalau misalkan ada satu anak yang bagus gitu ya suaranya, biasanya dia nih selalu suruh maju kalau misalkan lagi ada upacara mungkin di 17-an nanti gitu kan. Terus juga kalau ada acara-acara besar, hari-hari besar, biasanya dia yang selalu tampil kayak gitu. Oke, okay. Nah berarti sekarang Kay kelas berapa nih?
1: Aku baru masuk kelas 1 SMA.
0: Wow, kelas 1 SMA udah jadi penyanyi. Berarti awal mulai karir kamu nyanyi itu dari kapan? Dari SD atau mungkin dari lahir?
1: Enggak.
0: Enggak ya?
1: Kalau misalkan nyanyi itu aku baru mulai di kelas 1 SMP.
0: Oke.
1: Dan mulai fokusnya itu di kelas 3 SMP.
0: Oh, itu pas awal-awal emang kamu tuh suka nyanyi atau kayak dari orang tua kamu kayak terjunin ke apa industri nyanyi kayak gitu?
1: Karena ibu aku dulu pernah menjadi seorang penyanyi.
0: Oh gitu, oke.
1: Okay. Aku dari SD udah dikenalin musik,
0: oh,
1: tapi emang gak didalamin. Kelas 1 SMP itu belajar nyanyi karena ada pentas seni di sekolah dan aku ditunjuk untuk nyanyi solo. Jadi mau gak mau nyanyi lagi.
0: Oh gitu.
1: Nah, nyaman di bidang musik, di nyanyi. Jadi aku terusin sampai sekarang.
0: Wow, keren banget. Berarti kamu awal-awalnya ya emang ada background keluarga dari ibu gitu ya, penyanyi gitu ya. Berarti emang udah darah-darah penyanyi gitu ya. Benar. Nah, habis itu kamu berarti dari SMP mulai diseriusin itu ikut lomba atau gimana nih, Kay?
1: Awalnya pentas seni, habis itu ikut-ikut lomba daerah.
0: Oke, okay. Lomba pertama kamu. Lomba pertama kamu apa
1: lomba
0: tuh?
1: Lomba pertama aku nembang lagu daerah Kota Cirebon.
0: Wow, oh itu susah banget loh nembang gitu loh.
1: Susah banget.
0: Itu gimana?
1: Di lomba pertama aku kalah.
0: Oh kalah, tapi itu jadi pengalaman kan? Gimana perasaannya pas awal pertama kali, pas pertama kali ikut lomba itu tuh, apalagi langsung nembang gitu?
1: Iya, pertama kali aku ikut lomba. Unexpected banget karena
0: bener,
1: itu ada seleksi H-2 sebelum perlombaan, makanya itu mepet banget. Makanya aku juga gak maksimal latihannya dan ketemu lawan yang memang sudah berpengalaman juga, jadi aku mengaku kalah.
0: Oke, okay. Tapi dari situ apa yang kamu dapat nih? Apa kayak kamu belajar kalau misalkan nembang itu ternyata sesulit itu ya? Tekniknya tuh susah atau kamu malah jadi
1: beda punya, dengan nyanyi pop.
0: Oke, okay. Perbedaannya apa tuh?
1: Nembang. Kalau pop itu lebih mengandalkan apa ya? Suara-suara teknik vokal yang kayak belting, falset dan lain-lain. Kalau nembang itu ada nyanyi pop dan juga aksen yang harus dilatih. Jadi kalau nembang itu jauh lebih lama prosesnya.
0: Oke, wah, iya kalau misalkan pop itu kan lebih fleksibel gitu kan, ngikutin karakter suara dari penyanyi. Ininya kalau nembang kayaknya ada pakem-pakemnya, cengkoknya gitu ya. Wah, itu kayaknya kamu langsung kayak oh ternyata dunianya itu luas gitu ya. Oke. Ya, terus betul. dari situ kamu lanjut kemana tuh perlombaan yang ikutin?
1: Nah, abis nembang daerah itu kan kota Cirebon. Aku mulai masuk ke pop.
0: Oke.
1: Pertama kali ikut lomba festival itu di Agustusan tahun kemarin di Simfoni Perjuangan yang diadain di RRI Cirebon.
0: Wow, keren. Itu kamu bawain lagu apa tuh sampai bisa menang?
1: Bawain lagu Indonesia Jaya dan Juwita Malam.
0: Oke, berarti ada dua lagu ya, lagu lagu biasa sama lagu nasionalnya ya?
1: Iya.
0: Oke, itu perasaannya gimana tuh dari kamu yang awalnya sebenarnya nembang gitu kan tadi, terus tiba-tiba ikut lomba pop gitu, itu gimana perasaannya? Atau persiapannya gimana tuh?
1: Persiapannya aku bener-bener struggle banget dari 3 bulan sebelumnya. Jadi dari latihan nafas, latihan, pokoknya segala macam lah, olahraga semuanya. Aku stop clean eating. Jadi persiapannya cukup maksimal, jadi aku bisa membawakannya dan enjoy juga di atas panggung.
0: Wah, keren banget. Akhirnya kamu bisa juara berapa pas itu?
1: Juara pertama.
0: Wow, keren banget. Congratulations. Wah.
1: Thank you.
0: Dan ternyata kamu ini juga punya lagu ya?
1: Punya.
0: Betul. Judulnya apa, Kai?
1: Pertama kalinya.
0: Pertama kalinya. Oke, nanti kita bakal bahas itu, teman Pro 2, lagu dari Kai pertama kalinya. Tapi jangan kemana-mana dulu, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Ocit dan juga Kai di sini ya, nemenin kamu semua di sore hari ini nih. Nah, tadi kan kita udah kenalan nih sama Kai. Kai itu kesibukannya sekolah, terus juga penyanyi juga. Dari awal mula dia nembang sampai akhirnya dia bisa menang di audisi pop gitu ya, di RRI Cirebon. Nah, terus tadi kamu udah sempat kasih tahu ke kita nih kalau misalkan kamu udah punya lagu, judulnya Pertama Kali kalau enggak salah ya. Wah, pertama kali itu kenapa awal mulanya deh ceritain dulu deh. Kenapa kamu bisa tiba-tiba itu bikin kamu lagu bikinan kamu sendiri, atau mungkin ada yang nawarin nih Kai ada lagu ini terus akhirnya kamu serak atau gimana coba?
1: Pertama kali lagu itu muncul itu aku ada label digital record, ada rekaman.
0: Oke.
1: Dan aku ikut. Akhirnya aku dikenalin sama produsernya, Om Ruli, dan juga rekan Betiki. Setelah itu dikirimin lagunya dan aku langsung jatuh cinta dengan lagu Pertama Kali ini.
0: Oke. Kenapa tuh? Apa yang bikin kamu jatuh cinta sama lagu Pertama Kali?
1: Lagu Pertama Kalinya ini, in general, itu kan lagu-lagu Gen Z gitu, Butterfly Era, Kak.
0: Oh gitu, emang ceritanya apa sih? Soalnya aku belum denger nih lagunya nih.
1: Lagu gimana seorang perempuan merasakan jatuh cinta untuk yang pertama kalinya.
0: Oke.
1: Okay. Dan banyak rintangan, ternyata ada nih yang sosok yang menguatkan.
0: Aduh, emang kamu relate sama cerita itu?
1: Aduh. Tapi, kalau menurut aku sendiri, itu seperti hubungan aku dengan Tuhan.
0: Oh, kamu ngambil POV lain gitu ya, kalau misalkan...
1: Iya, POV lain.
0: Oke, kenapa kamu mengartikannya kamu dengan Tuhan itu gimana maksudnya?
1: Karena... di antara semua langkah yang ragu, ada Tuhan yang selalu membantu aku, menguatkan aku, dan menjaga aku sampai titik ini.
0: Wow, keren banget, keren banget, keren banget. Itu quotes of the day, teman Pro 2.
1: Iya.
0: Quotes of the day ya, oke. Di produksinya ada kesusahan nggak kamu mulai dari rekaman, ngapain lirik, atau mungkin ada kayak perubahan awalnya? Bukan judulnya bukan pertama kalinya, atau emang dari awal udah ditutupin itu tuh?
1: Banyak sih struggle waktu awal rekaman bermasalah dengan audio. Akhirnya kita ganti, dan juga judulnya awalnya bukan pertama kalinya.
0: Apa tuh?
1: Jadi, Terima Kasih Selalu Ada.
0: Oh, oke. Mungkin itu bisa dibuat nanti selanjutnya, single selanjutnya.
1: Oke, boleh.
0: Kan kayak disimpan dulu kayak gitu. Oke. Okay. Nah, kamu kesusahannya di mana berarti pas ini kan lagu pertama kamu ya, berarti ya. Berarti kan pasti ada cerita kayak mungkin ngafalinnya lumayan cepet kayak gitu dari jangka waktu rekamannya atau gimana?
1: Kalau untuk proses ngafalin enggak, karena setelah waktunya lumayan lama. Tapi masuk ke dalam ceritanya, walaupun itu cerita yang relate sama aku, tapi aku tetap struggle ketika proses mendalami dua lagu.
0: Oke, terus gimana cara kamu bisa mendalami lagunya itu?
1: Lagunya itu, aku akhirnya menemukan metode aku sendiri.
0: Wah, gimana tuh?
1: Mendalami sebuah lagu.
0: Gimana tuh? Coba di-sharing dong.
1: Boleh, boleh.
0: Gimana
1: Jadi
0: tuh?
1: Aku baca dan aku artiin satu-satu sambil aku mengimajinasikan lirik lagu tersebut.
0: Oh, berarti kalau misalkan liriknya lagi sedih, kamu tuh membayangkan keadaannya sedih kayak gitu ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, oke. Dan akhirnya rekamannya itu satu hari selesai atau butuh beberapa hari sampai akhirnya lagu itu selesai rekaman?
1: Satu hari selesai, alhamdulillah.
0: Wow, keren banget. Lagu pertama langsung satu hari selesai. Itu keren banget loh, Kai.
1: Juga kaget banget.
0: Oke, okay. Terus akhirnya setelah kamu denger udah finalnya gimana nih? Pas pertama kali.
1: Aku akhirnya menemukan lagi ternyata walaupun suasana atau vibes dari lagu itu ceria, tapi setelah aku dengerin lagi kata deep banget.
0: Oke, punya arti sendiri berarti ya buat kamu ya?
1: Punya arti sendiri buat aku.
0: Oke, wah keren banget sama Om Bro 2 ya. Terus dari situ ada kesulitan kayak mungkin teknik vokalnya nggak buat rekaman lagu pertama kamu?
1: Teknik vokal banyak sih kalau teknik vokal.
0: Oke, kamu banyak latihan lagi berarti ya?
1: Iya, karena aku ubah aransemen yang sudah guide awal. Sampai akhirnya final aku ada beberapa yang aku ubah dan struggle sih.
0: Oke, ya nggak apa-apa lah. Itu kan jadi pembelajaran juga kan buat kamu kan. Ya. Akhirnya, wah keren banget ya. Terus di sini ada katanya kamu baru aja rekaman ya. Baru aja rekaman, selesai rekaman satu lagu theme song dari mana, Kai?
1: Putra-putri wisata Indonesia.
0: Wow, keren banget. Tapi tahan dulu kayak buat ceritanya, karena nanti kita bakal ngobrol setelah lagu yang satu ini.

0: FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Ocit dan juga Kai di sore hari ini. Kita udah ngobrol soal lagu pertama Kai, pertama kalinya, tapi kita tadi dikasih tahu Kai kalau misalkan kamu baru aja selesai rekaman satu lagu terbaru lagi, itu buat tem putra-putri apa tadi Kai?
1: Putra-putri Wisata Indonesia.
0: Putra-putri Wisata Indonesia, wah gokil banget, itu gimana tuh Kai ceritanya sampai kamu bisa ngisi tem songnya mereka?
1: Ceritanya panjang banget.
0: Wah gimana tuh, panjang banget gimana tuh?
1: Panjang. Jadi aku punya tante, punya tante aku juga bergerak di dunia pageant.
0: Okay.
1: Jadi aku dikenalin dengan National Director Putra-Putri Wisata Indonesia. Dan sebelumnya aku juga pernah menjadi guest star The Crown of Japan.
0: Wow, keren banget.
1: Okay. Nah itu tuh juga satu naungan gitu sama Putra-Putri Wisata Indonesia. Jadi akhirnya bekerja sama.
0: Oke. Gimana tuh pas rekamannya tuh? Kan pasti beda banget kan ya dari lagu kamu sebelumnya, terus lagu yang sering kamu bawain sama theme song tuh kayaknya harus bikin merinding orang gak sih?
1: Betul banget. Nah kayak aku beberapa kali mengulang rekamannya karena theme songnya itu sangat-sangat sulit ya.
0: Wah, kenapa tuh sangat-sangat sulit?
1: Sangat-sangat sulit. Dari feel dikit nih, awalnya itu pokoknya sangat-sangat creepy lah pokoknya.
0: Okay.
1: Dan akhirnya di tengah-tengah lagu itu ada modulasi, powernya naik, pokoknya sangat-sangat top.
0: Okay. Buat teknik vokalnya gitu ya, maksud kamu tuh?
1: Buat teknik vokalnya.
0: Banyak banget mungkin di satu lagu itu ya.
1: Betul.
0: Okay. Itu gimana cara kamu persiapannya tuh buat theme song itu?
1: Persiapannya aku kembali membaca lagi dalam lagu itu dan mendalami lagi karakter di lagu itu. Dan akhirnya final result semuanya selesai.
0: Okay. Itu berapa lama Kai dari kamu awal dikasih tahu sampai ngafalin liriknya, muliknya?
1: Satu bulan.
0: Okay. Itu lumayan ya. Singkat sih, benar. Apalagi kesibukan kamu juga ada yang lain kan selain nyanyi gitu kan ya. Nah,
1: betul.
0: Kalau ngomongin kesibukan, gimana cara bagi waktunya nih? Kan kamu punya kesibukan sendiri nih, sekolah gitu, sama nyanyi itu gimana biasanya?
1: Biasanya tante aku sudah mengupload jadwal-jadwal, jadi aku bisa sambil nyelipin.
0: Okay, berarti kayak udah di ini dulu ya, seminggu nih si Kai sekolahnya hari apa aja sampai jam berapa aja gitu ya?
1: Betul, jadi aku kayak tidak mengganggu rutinitas belajar aku, tapi nyanyi juga tetap berjalan.
0: Okay, tapi kamu punya trik sendiri nggak sih gimana cara biar sekolahnya jalan terus juga nyanyi juga tetap jalan?
1: Pinter-pinter bagi waktu, istirahat.
0: Okay.
1: Yang paling penting istirahat.
0: Istirahatnya kayaknya susah ya kalau misalkan jadwalnya padat gitu ya, kayaknya istirahatnya juga harus curi-curi waktu ya. Pernah nggak kamu ada jadwal mungkin nyanyi, habis itu besoknya sekolah nih masuk pagi, akhirnya pas di kelas ketiduran.
1: Ketiduran mas, sering ya?
0: Sering ya kayaknya ya. Oke.
1: Setiap hari pulang malam soalnya.
0: Oh gitu, buat ada latihan. Oh ada les juga. Okay. Nah kamu di sini juga ikut olimpiade gitu ya kalau nggak salah ya?
1: Iya.
0: Oh olimpiade apa tuh? Kamu udah nyanyi sekolah ikut olimpiade? Kamu otaknya ini makan apa ini? Makan nasi juga kan?
1: Makan nasi.
0: Makan nasi ya. Oh, kamu ikut olimpiade apa?

0: kemarin terakhir kali?
1: Olimpiade terakhir kali itu matematika.
0: Matematika.
1: Paling sering matematika.
0: Wow, ini sih kayaknya emang otaknya udah beda ya. Terus kamu gimana tuh? Kalau misalkan ada persiapan olimpiade, terus kamu juga harus ada jadwal nyanyi, habis itu kamu juga ada jadwal sekolah. Itu gimana cara kamu bagi waktunya tuh?
1: Biasanya kalau misalkan aku lagi fokus untuk olimpiade, mau ada ujian terdekat, nyanyi dan selain belajar itu aku stop dulu.
0: Oke.
1: Latihan, nyanyi gitu-gitu aku stop dulu.
0: Fokus dulu
1: biar
0: gitu ya.
1: Aku maksimal.
0: Benar.
1: Di olimpiadenya.
0: Oke, berarti jadwal kamu yang misalkan satu minggu ini persiapan buat olimpiade gitu. Akhirnya nyanyinya nanti seminggu itu dikosongin dulu. Minggu depan baru nyanyinya full gitu.
1: Iya.
0: Kayak melepaskan suara-suara dari olimpiade kemarin gitu ya. Tapi kamu bisa ngasih tips gak buat teman-teman mungkin yang seumuran kamu di luar sana yang sama juga pengen istilahnya apa ya, kayak produktif juga gitu, punya kesibukan olimpiade atau mungkin juga pengen jadi penyanyi juga gitu, tapi bingung cara ngatur waktunya?
1: Kalau misalkan untuk produktif, coba ikut lomba-lomba.
0: Oke.
1: Sekarang soalnya banyak banget wadah, lembaga prestasi, kalau nggak salah lembaga prestasi apa gitu. Di Instagram itu banyak-banyak lomba-lomba online. Dan biasanya yang online itu sudah terkurasi di puskesmas. Jadi bisa untuk ke jenjang selanjutnya seperti dengan SMP mau ke SMA, SMA mau ke kuliah, itu biasa terkurasi. Dan kalau untuk membagi waktu, harus pintar-pintar membuat schedule sih.
0: Benar, dicatat gitu ya, jangan sampai kelupaan. Terus kalau misalkan kalau ada yang tabrakan mungkin bisa diatur ulang lagi gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Tapi selama ini kamu ada kesulitan nggak kayak bagi waktunya?
1: Kalau bagi waktu sih enggak. Kalau ngejalanin mah sering.
0: Oh, sering ya. Aduh, pasti ada keluhan-keluhan gitu ya.
1: Iya,
0: kayaknya setiap hari aduh capek, kayaknya itu udah makanan sehari-hari ya. Tapi kalau ya, misalkan betul. Itu kan namanya juga proses gitu ya. Jadi
1: iya, betul.
0: Benar. Mungkin kedepannya kamu mau ada proyek apa nih? Bisa di spill-spill nggak nih?
1: Spill-spill. Aku akan manggung.
0: Oke.
1: Jadi salah satu pengisi acara lagi di Festival Kebudayaan Nasional Kalimantan.
0: Wow, itu di mana tuh?
1: Itu di Ciledug.
0: Oh, Ciledug. Oh, berarti kamu mau ke Jakarta dong? Dekat-dekat ini.
1: Sering ke Jakarta.
0: Oh, sering. Oke, ini karena lagi enggak bisa mungkin ya. Oke.
1: Iya.
0: Itu
1: dadakan banget.
0: Itu dibuka untuk umum apa enggak tuh? Siapa tahu mungkin ada fansnya kayak apa namanya nih? Udah ada namanya belum nih? Belum ya?
1: Belum.
0: Kai lovers atau mungkin kayak apa nih?
1: Ada ide enggak, Kak?
0: Apa ya? Kai lovers itu tadi deh.
1: Kai lovers.
0: Iya. Itu bisa datang juga enggak? Atau kamu mau ngundang teman-teman mungkin mau yang mau ngeliat kamu gitu bisa langsung kemana?
1: Jadi Cai di Raga itu terbuka untuk umum di alun-alun Ciledug.
0: Oke, mungkin nanti kalau misalkan teman Pro 2 yang pengen ketemu sama Kai gitu ya, pengen lihat Kai perform, bisa langsung aja ke acara tadi ya. Oke, mungkin teman Pro 2 juga pengen follow atau ngikutin keseharian yang Kai, bisa di mana nih Kai?
1: Di Instagram aku @latifa_a.
0: Oke, selain Instagram ada lagi?
1: Ada TikTok.
0: Apa tuh namanya?
1: Latifa double
0: A
1: juga.
0: Oh, sama Instagram berarti ya?
1: YouTube.
0: YouTube ada juga.
1: Hai Latifa.
0: Oke, selain itu ada lagi nggak nih?
1: Sudah cukup kayaknya.
0: Udah cukup ya kayaknya. Oke, kalau misalkan teman Pro 2 pengen tahu kesehariannya Kay atau pengen ngikutin sosial medianya Kay, bisa tadi ke Instagram, TikTok atau juga YouTube. Oke, okay, thank you Kay buat ngobrol di sore hari ini, di sore ceria weekend. Sukses terus buat karirnya, buat sekolahnya ya. Dan nanti kita tunggu aja theme song yang baru kamu isi ya suaranya ya.
1: Yes.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih Kak
0: Oki. Oke, okay, thank you. Dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana karena gue masih nemenin lu di Sore Ceria Weekend.

Terus lima Pam Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gue masih nemenin lu yang lagi ada di jalan sekarang, teman Pro 2. Masih di sore ceria weekend sampai nanti jam 7. Dan nanti gue bakal lanjut temenin lu sampai jaga malam weekend, teman Pro 2. Jadi gue bakal nemenin lu dengan lagu-lagu yang pastinya udah gue siapin dan enak buat dengerin di jalan sore hari ini. Apalagi long weekend sore kali ini, kayaknya banyak orang yang lagi keluar juga, banyak acara juga. Jadi yang mau ikutan gabung seru-seruan bareng gue, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 08 11 801 05.

0: kanya kita ikuti info Rodua.
1: Kembali kita dengarkan info berdua tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur bersama saya Tio Nugroho. Informasi pertama teman Pro 2. Polri memperkuat penanganan gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Salah satunya dengan mengerahkan personel dan dukungan logistik untuk mempercepat evakuasi, pencarian hingga pertolongan masyarakat terdampak. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir mengatakan Mabes Polri mengerahkan personel dan logistik. Langkah tersebut mempercepat evakuasi, pencarian, pertolongan sekaligus juga memastikan keselamatan masyarakat terdampak gempa di wilayah Flores. Informasi kedua teman, BNPB mencatat 31 gempa susulan yang signifikan terjadi setelah gempa utama magnitudo 7,7 menguncang NTT. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan 4 gempa susulan tercatat dengan magnitudo 5,5 hingga 6,5. Dan Suharyanto juga menyebutkan 4 gempa susulan signifikan tersebut seluruhnya terjadi di bawah pukul 7 waktu Indonesia Barat. Gempa utama, ya, pasca gempa utama. Informasi ketiga teman Pro 2, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Korwil Pendidikan Unit Hila Kaitetu bekerjasama dengan kantor kecamatan Leihitu menggelar berbagai kegiatan perlombaan yang berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Kegiatan tersebut diikuti oleh para guru siswa masyarakat Hila Kaitetu dengan antusias. Dan beragam lomba juga disiapkan untuk menciptakan suasana yang menyenangkan sekaligus juga mempererat tali silaturahmi antar warga. Dan informasi selengkapnya teman Pro 2 dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian info Pro 2 pukul 19, sampai jumpa di info Pro 2 berikutnya.
0: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Awal.

0: Lihat vas keramik ini, cantik banget kan?
1: Iya, itu kan produk dalam negeri, buatan pengrajin lokal.
0: Anyaman dan ukirannya juga rapi nih dan sangat kuat.
1: Benar, kualitasnya juga tidak kalah dengan produk luar.
0: Nah, makanya kita harus bangga dan mendukung kerajinan tangan Indonesia.

Ya, yes, teman Pro 2, kalian masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, seru banget tadi kita udah habis mengikuti siarannya Music Planner bersama dengan Pro 2 RRI Jakarta. But anyway, teman Pro 2 ya, di malam hari ini, malam minggu ya enggak sih, paling seru, apalagi kalau bukan nongkrong ya enggak. Nah, kalau malam-malam kayak gini nongkrongnya enaknya di mana sih teman berdua kamu biasanya nongkrong? Coba dong spill tempat biasa kamu nongkrong itu di mana ya? Langsung aja ke sini ya, ke WhatsApp kita boleh 081356245884 ya, atau ke Instagram kita juga boleh ya. Dan teman berdua

Ya, aku bakal spill satu informasi yang mana aku yakin kalian semua juga udah tahu, dan menurutku juga ini menjadi apa ya, harus menjadi perhatian kita bersama, mengingat saudara-saudara kita sedang mengalami sebuah bencana alam gitu. Jadi baru aja tadi pagi ya, gempa bumi berkekuatan 7,7 skala Richter ini mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur hari Sabtu pagi ya, dan juga menyebabkan 5 orang meninggal dunia. Nah, gempa berpusat di laut sekitar 30 km timur laut Nagekeo dengan kedalaman 15 km. Laporan BMKG menyebutkan gempa dipicu oleh sesar naik busur belakang Flores yang berpotensi menghasilkan gempa hingga 7,8 sampai 7,9. Dan mekanisme yang pernah memicu gempa 7,5 di Flores tahun 1992 hingga menyebabkan kerusakan parah, BMKG kini juga masih memonitor ya aktivitas gempa susulan. Dari 5 korban meninggal, 2 tercatat di Sika dan 3 di Manggarai. Nah, korban diduga tertimpa reruntuhan bangunan, sementara penyebabnya masih diverifikasi. Terus juga dilansir dari Antara Temang Pro 2, sejumlah ruas jalan di Flores ini dilaporkan putus dan mengalami longsor ya. Kerusakan juga tercatat di kota dan juga Kabupaten Bima, mulai dari rumah warga, dinding gudang bulok, plafon masjid hingga kantor camat Lambito. Nah, Temang Pro 2, gempa yang memicu peringatan dini tsunami di sejumlah wilayah di NTT, NTB, Sulsel dan juga Sulawesi Utara. Ini gelombang tsunami berukuran 0,19 meter di Sika, 0,36 meter di Labuan Bajo, dan 0,17 meter di Dompu. Peringatan tersebut telah berakhir pukul 7.30 waktu Indonesia Barat ya, sementara BMKG tetap memonitor kondisi. Mensesnek Prasetyo Hadi menyebutkan pemerintah terus memantau situasi dan telah berkoordinasi juga dengan Menko PMK, Basarnas, BMKG, BNBP, serta Gubernur NTT untuk penanganan pasca gempa. Dan ya, Temang Pro 2, kami semua juga turut mengucapkan duka cita untuk para korban dan juga keluarga yang terdampak. Semoga proses penanganan berjalan lancar ya, dan juga seluruh warga tetap aman. Pokoknya stay safe buat kalian semua yang ada di Nusa Tenggara Timur ya. Aku juga bakal say hey dulu nanti mungkin ya sama teman-teman aku yang ada di sana. Dan pokoknya buat kamu Temang Pro 2, dimanapun kamu berada juga, kamu juga tetap stay safe ya. Nanti aku bakal balik lagi Temang Pro 2, tetap stay tune aja di sini di Pro 2 di Ambon, teman terbaik kamu.

kecuali akan ditampakkan kepada seorang hamba pada hari kiamat. Sehari demi sehari, jam demi jam. Tidak ada sesaat yang berlalu tanpa berzikir kepada Allah, kecuali jiwanya sangat menyesali. Lantas bagaimanakah bila jam demi jam

Kehendak Allah kepada kita itu adalah wujud kasih sayang Allah kepada hambanya. Jika saja kita mau mentafakuri dan mengambil hikmahnya. Contoh cerita, saat ada seorang atasan berpesan kepada supirnya, "Pak, besok pagi-pagi saya ada meeting, jadi tolong datangnya jangan telat." Dan tiba-tiba supir itu kesiangan. Yang terjadi atasan itu marah sekali. Saat mereka pergi, ternyata di jalan sudah ada tabrakan beruntun. Maka yang bisa diambil dari hikmah itu adalah seorang atasan tersebut harusnya bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada supir. Asbab supir itu Allah selamatkan mereka. Kalau saja supir itu datang tepat waktu, mungkin saja mereka menjadi salah satu korban tabrakan beruntun. Disinilah kehendak Allah untuk mereka. Maka berprasangka baiklah kepada Allah. Karena Allah sejatinya bagaimana sesuai dengan prasangka hambanya. Hadis riwayat Muslim.

manusia melakukan kesalahan atau dosa, ada tiga martabat. Yang pertama, melakukan dosa tapi enggak sadar-sadar. Wah, ini paling buruk. Yang kedua adalah sadar melakukan dosa dan dia berusaha untuk meninggalkan dosa, tapi berat, susah, masih sering terjerumus. Dia masih lumayan ada sadar dan ada usaha. Yang ketiga itu istimewa. Sadar melakukan dosa lalu bisa meninggalkannya. Mintalah kepada Allah dan selalu hadirkan dalam panjatan doamu, ya Allah, aku punya kebiasaan jelek yang itu, ya Allah, angkat, jauhkan kami. Minta terus kepada Allah dan jangan bosan minta.

Alright teman berdua, you still with me di Nugroho in your room. Dan malam hari ini, di malam minggu yang spesial ini teman berdua, aku masih nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam. And yes teman berdua, aku bakal cerita satu informasi lagi ya. Ini kali ini berasal dari Marvel Cinematic Universe atau Marvel Studio ya, yang mana resmi mengumumkan Indie Navarrete ini sebagai pemeran Rogue dalam film terbaru X-Men di D23 Expo 2026 ya. Dan teman berdua, yes, aktris berusia 25 tahun ini sebelumnya, nah, pasti kamu udah tahu sih, karena ini itu sebelumnya dikenal lewat film horor ya. Horor apa lagi kalau bukan Obsession. Yes, teman berdua, yang mendapatkan banyak respon positif. Dan teman berdua, tahu gak? Yes, she got her wish. Ya gak sih? Oh, mungkin dia karena mainin Willow Wish-nya itu ya. Your Willow Wish. Dia masuk ke MCU dan ya, yeah, her wish are come true. Tapi dengan karakter yang berbeda, teman. Sebelumnya, Indie ini sempat mengungkapkan sudah bertemu dengan sutradara Jack Scurrier ya. Dan tertarik memerankan Mystique ya. Dan kini ya justru dipercaya untuk membawa Rogue ke dalam generasi baru MCU. Ini bakal bergabung dengan Sidney Singh ya sebagai Jean Grey, Kit Connor sebagai Cyclops, terus juga ada Christopher Abbott sebagai Charles Xavier, Samara Weaving sebagai Emma Frost, dan juga ada Maya Bion sebagai Storm, serta yang terakhir ada Adam Driver sebagai Mr. Sinister. Okay. Dan juga teman berdua, filmnya ini juga bakal dijadwalkan tayang di bioskop pada tahun 2028 nanti. So you have to wait for a while ya, for 2 years I guess, to see their performance in the big screen of course ya. Dan teman berdua, aku juga pasti gak sabar buat nonton bagaimana performance-nya mereka di dalam X-Men 2028 nantinya. Pastinya akan banyak sekali surprise things that they are prepared for us. So, don't miss that out ya. Pokoknya nanti kita bakal update lagi tahun 2028, oke? Okay? Well, nanti kita bakal balik juga teman berdua with the lot of information others. Tetap stay tune di Brodo FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu kalau seekor kecoa ternyata dapat hidup berhari-hari tanpa kepala? Kecoa dapat bertahan hidup tanpa kepala karena mereka bernapas tidak melalui organ pada kepala, melainkan melalui spirakel yang berada di samping tubuhnya. Hewan ini juga ternyata dapat bertahan hidup tanpa makan selama 1 bulan. Tapi, dalam kondisi seperti ini, kecoa pasti akan mati karena dehidrasi atau mati kehausan.

Tahukah kamu, tubuh kita memiliki banyak hal menarik. Misalnya seperti pada lutut manusia. Dalam lutut manusia, terdapat pelumas yang disebut cairan sinoval. Cairan sinoval ini berfungsi sebagai pelumas untuk sendi dan tendon. Ilmuwan menemukan bahwa cairan sinoval ini merupakan cairan paling licin di dunia dengan konsistensi yang mirip dengan putih telur.

Masih bersama Dian Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Malam hari ini aku masih nemenin kamu, dan kali ini ada informasi dari Tanah Suci, asik. Jadi teman Pro 2, dari Boyolali sampai ke Tanah Suci ada restoran Indonesia yang jualan soto khas Boyolali di Arab Saudi, tepatnya di Madinah. Oke, jadi kalau ngomong-ngomong soal Boyolali ya teman Pro 2, ini tuh adalah sebuah kabupaten ya, yang dekat sama kotaku. Dan soto ini tuh juga lumayan terkenal ya teman Pro 2, SSB Haji Hesti, yang terkenal menyajikan makanan kuah khas daerah. Emang sih kalau soto Boyolali ini soto paling the best kalau menurutku ya. Karena rempahnya tuh serempah itu, terus dagingnya tuh pasti empuk, dan biasanya kalau makan satu mangkok tuh kurang. Jadi makannya tuh harus dua gitu. Nah, kabar tersebut diumumkan langsung ya lewat akun resmi restoran soto SSB Haji Hesti ya. Sambil turut menginfokan kalau restorannya cuma butuh waktu 5 menit aja jalan kaki dari Masjid Nabawi. Nah, hal ini teman Pro 2 tentu bukan tiba-tiba. Di Indonesia sendiri restoran ini sudah disebut punya sekitar 100 cabang yang tersebar di wilayah Indonesia. Cabang Arab Saudi sendiri ini ternyata bukan yang pertama. Sebelumnya soto SSB Haji Hesti ini udah buka duluan di Mekah ya tahun 2024, tapi dibuka hanya selama musim haji, bukan permanen gitu. Nah, kehadiran kuliner khas Indonesia ini pun juga menjadi ini ya, mendapatkan sambutan ya dari diaspora Indonesia maupun dari jemaah yang sedang menjalankan ibadah di Tanah Suci. Nah, terus teman Pro 2, di tengah menjalankan ibadah WNI di sana ini, mungkin kalau misalkan rindu ya cita rasa rempah yang biasanya hadir di Indonesia, itu bisa mampir gitu. Respect banget sih ini sih ya. Bukan cuma Indonesia, mungkin orang-orang di sana ya, orang-orang dari negara-negara lain, pasti kalau misalkan ngerasain soto ini bakalan candu sih. Oke, teman Pro 2, buat kamu mungkin pokoknya yang mau ibadah umroh ataupun haji, nantinya jangan lupa mampir ya. Tiap bakal balik lagi teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Teman berluap pasti kamu pernah menguap, tapi kamu harus tahu menguap itu sebenarnya menular. Faktanya hal ini sebabkan oleh sikap empati yang dimiliki seseorang. Menular memiliki hubungan dengan seberapa besar empati seseorang, namun menguap tidak bisa menular dari sembarang orang. Menurut salah satu edisi Huffington Post pada tahun 2012, seberapa dekat kamu dengan seseorang semakin mudah pula rasa kantuk dan menguap menular pada diri kamu. Menguap sendiri menandakan interaksi, keinginan untuk mengenali, serta kemampuan memahami perasaan seseorang.

Ibu kita selalu bilang, jangan lupa sarapan. Nah, ini sama sekali tidak salah. Sarapan memang penting untuk menjaga energi kita hingga siang hari. Selain itu, sebuah penelitian pada tahun 2015 menyebutkan pula bahwa mengkonsumsi sarapan dengan protein tinggi dapat mengurangi pertambahan lemak tubuh sekaligus mencegah kita cepat merasa lapar sepanjang hari. Artinya, kebutuhan kita untuk mengemil akan berkurang. Studi ini juga menyarankan waktu makan terbaik untuk sarapan adalah di antara jam 6 pagi hingga jam 9:45 pagi. Sejalan dengan hal ini, Jim White, seorang juru bicara dari Academy of Nutrition and Dietetics, juga menyarankan kita untuk sarapan setidaknya dalam waktu 1 jam setelah bangun. Jadi, jika kita terbiasa bangun jam 6 atau 7 pagi, maka yang paling ideal adalah sarapan di jam 7 dan 8 pagi. Jangan menunda sarapan hingga lewat pukul 10 pagi, sebab hal ini dapat mempengaruhi waktu makan kita selanjutnya.

Alright teman Pro 2, kalian masih ditemuin sama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RI Ambon, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, malam hari ini memang paling benar yaitu nongkrong sama keluarga ya, atau mungkin sama teman terdekat kamu juga, atau mungkin sama pasangan kamu juga bisa teman Pro 2. Dan juga teman Pro 2, abis ini nanti kita juga bakalan bergabung juga dengan Pro 2 RI Jakarta untuk mengikuti music live chat. Tapi sebelum itu aku bakal spill satu informasi dulu yang menurutku ini juga penting dan juga perlu buat kamu ya teman. Jadi gimana kalau misalkan jadinya wayang kulit itu tuh gak lagi digerakkan pakai tangkai, tapi cukup lewat gerakan tangan aja. Oh my god, I think this is a new innovation which apa ya, yang bertemu gitu dengan culture. Okay, keren banget ini ya. Salah satunya yaitu berawal dari ketertarikan seorang pemuda visual artist asal Bali, yang mana ini membagikan eksperimen berjudul hand tracker wayang. Okay, jadi kamu cukup menggerakkan tangan kamu aja beberapa. Dari awal ketertarikan tersebut, terus juga mencoba ya membuat visual interaktif dan juga video mapping yang menggunakan touch design untuk membaca gerak tangan secara real time. Gerakan tersebut kemudian dihubungkan dengan visual wayang yang ditampilkan melalui projection mapping. Oke, sehingga wayangnya ini bisa langsung merespon gerakan tangan gitu. Oh, wow, keren banget sih ini sih. Dan menurutnya juga teman berdua, karya ini nggak dibuat untuk menggantikan wayang tradisional ataupun menghilangkan nilai budaya, tapi eksperimen ini itu menjadi cara untuk mencari medium baru yang menghadirkan wayang di era digital. Ya, yeah, I think this is when the traditional move with technology. Iya, yeah, itu tadi yang aku maksud ya. Alright teman, masih banyak lagi hal-hal yang pengen aku spill buat kamu. Dan kamu juga kalau misalnya mau cerita tentang hari kamu hari ini, boleh banget langsung aja ke 0813-5624-5884. Aku tunggu sampai nanti jam 12 malam. Bye.

Oke teman Pro 2, saatnya kita bergabung dengan Pro 2 RI Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat selama 1 jam ke depan. Tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kota 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2. Info pertama, ada kabar seru buat kalian yang mau merayakan HUT ke-81 Republik Indonesia di Jakarta, Ancol Taman Impian, yang menggratiskan tiket masuk untuk pengunjung pada Senin 17 Agustus 2026 dengan syarat melakukan reservasi terlebih dahulu melalui website Ancol paling lambat 16 Agustus. Program ini menjadi bagian dari perayaan Merdeka Ria, The People Celebration, yang digelar 16 hingga 17 Agustus. Info selanjutnya, kabar baru buat para penggemar pop rock. The Script bakal kembali menyapa Indonesia lewat konser di GBK Jakarta pada 3 April 2026 dalam rangkaian Man in the Arena Tour 2027. Band asal Irlandia ini bakal membawakan lagu-lagu hits dan sekaligus memperkenalkan single terbaru mereka, Man in the Arena. Tiket presale akan mulai dijual 21 Agustus 2026 dengan harga mulai Rp650.000 dan sementara penjualan umum dibuka sehari setelah. Info selanjutnya, Big Bang punya misi baru yang gak biasa nih teman Pro 2. Grup asal Korea Selatan ini ditunjuk sebagai duta kehormatan pertama Korea Aerospace Administration atau KASA. Mereka akan membantu memperkenalkan program dan ambisi antariksa Korea kepada masyarakat, termasuk lewat kampanye Dream Capsule yang mengajak publik mengirimkan pesan tentang mimpi dan harapan mereka.
0: Info Pro 2.
1: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Jaga Malam Weekend.
0: Info Pro 2.

Oh my god, nomor 2, there is a mistake that I just made. I'm so sorry. I think there are no relate section for this night, nomor 2, karena hari ini adalah MLC lokal. Dan yes, nanti aku bakalan terus update informasi lagi selama 1 jam ke depan ya. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Produa, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

0: kamu.
1: Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

0: Alright teman Pro 2, masih bersama Tio Nugroho di 98.4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Oke, hari style dengan aperture ya teman Pro 2, spesial buat kamu di malam minggu yang ya cerah ini. Dan teman Pro 2, buat kamu sekarang yang mungkin sedang menikmati malam minggu bersama teman-teman ataupun desi-besi kamu, semangat ya. Selamat menikmati, enjoy your time, be present ya. Just leave it all your problem home and chill, relax ya. Everything's gonna be okay and you will be happy for long after. Yes. Dan teman Pro 2, ada seorang tukang pangkas rambut ya di kawasan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, ini bernama Nur Hidayat atau Kang Abuy. Ini menjadi sorotan setelah video dirinya enggan memasang bendera merah putih menjelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang viral di sosial media. Dalam video tersebut juga petugas kecamatan Ranca Bungur ini mendatangi tempat usahanya untuk memberikan imbauan terkait dengan pemasangan atribut kemerdekaan. Saat ditanya mengenai bendera, tukang cukur tersebut menyatakan bahwa menurutnya Indonesia belum merdeka. Pernyataan itu kemudian memicu perdebatan di media sosial. Dalam perkembangan selanjutnya ya, teman Pro 2, tukang pangkas rambut tersebut menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf atas pernyataannya. Sebagai informasi juga teman, kewajiban mengibarkan bendera pada 17 Agustus itu diatur dalam pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Aturan tersebut mencakup warga yang menguasai hak penggunaan rumah, gedung atau kantor, satuan pendidikan serta sarana transportasi. Oke. Tapi kalau melihat fenomena seperti ini ya, ada tukang cukur yang menyatakan kalau misalkan bangsa Indonesia belum merdeka. Nah, ini menjadi pertanyaan serius dan menurutku juga perlu dilihat lagi ya, maksud dari kakak-kakak tukang cukur ini bagaimana. Intinya teman Pro 2 tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

Teman, jika kamu merasa malas, sulit fokus, atau kehilangan semangat setelah kembali bekerja, bisa jadi kamu sedang mengalami post-vacation blues. Post-vacation blues adalah kondisi ketika seorang merasa sedih, jenuh, atau kurang termotivasi setelah masa liburan berakhir dan kembali ke rutinitas. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial bersama keluarga dan juga teman. Meski bukan termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atau pola tidur yang harus diatur, serta buat target-target kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus merindukan liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen-momen menyenangkan berikutnya.

0: sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hal kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu roda.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

0: tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan, kalau tidak, kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja, kamu awasi aku ya.
0: Siap, tapi kalau kamu hilaf, aku sita aplikasinya.

istilah SOTD atau Scent of the Day. Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibes-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu...

terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, Ekraf, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan Pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional, memperluas jangkauan seni, serta merayakan semangat kolaborasi.

Teman, barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan demam drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Anthem in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Wave resmi jebol di tanah air mengubah cara kita menikmati drama televisi.

Puncaknya terjadi di tahun 2004 saat serial Full House tayang. Siapa yang dulu kamarnya penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain, atau yang gaya rambutnya mendadak dipotong ala Han Ji Eun? Nyatanya, drama Korea romantis ini sukses bikin demand drakor makin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi candu visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana nonton maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sejak 2 dekade lalu.

0: teater satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin. Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhir nih kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalau tunggu ini sah film superhero luar. Minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama. Standar yang itu-itu saja. Hei, saya lihat kemarin. Kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kau tuh mending balik yang pasti-pasti, say, daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pun beda. Usi tau, sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hihi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik katong mau film? Katong film senteng di luar negeri.
1: Iyulai sih, Yosi bicara batulai. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul kasih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, betul. Si bicara nih betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga par beta.
1: Oh, si ini setelah labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata, nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

teman perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

aman, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatanmu.

Semantra 2, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan.

0: Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.
1: Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

0: Jo, si tau kasing, sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Si tau kasing.
1: Akan peristilah jo bagus lah ye. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini jo, kalau dulu toh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katong pun daerah juga ikut maju.
1: Wih, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dengan satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Janssen pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hirst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

Teman Pro 2 dengan terdengarnya irama lagu ini, maka salah-salah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang, hingga malam ini. Disiar hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2026 pada melalui frekuensi 98,4 MHz. Teman Pro 2, kita berpisah malam ini dan jumpa lagi di besok edisi siar 16 Agustus 2026 pukul 4.55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, teman berdua, kami yang bertugas, saya Tio Nugroho, teman-teman operator pemancar studio maupun Pak Gununa maupun Pak So, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 2.

Selamat pagi teman Pro2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja teman berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Program 2 kembali lagi mengudara mengantarkan acara siaran edisi siar hari ini 16 Agustus 2026, melalui frekuensi 98.4 MHz. Teman Pro2, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: Sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hal kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

0: tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan, kalau tidak kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja, kamu awasi aku ya.
0: Siap, tapi kalau kamu hilaf aku sikat aplikasinya.

istilah SOTD atau Scent of the Day. Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibe-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu, bukan cuma...

banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan demam drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Anthem in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Wave resmi jebol di tanah air mengubah cara kita menikmati drama televisi.

Puncaknya terjadi di tahun 2004 saat serial Full House tayang. Siapa yang dulu kamarnya penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain, atau yang gaya rambutnya mendadak dipotong ala Han Ji Eun. Nyatanya, drama Korea romantis ini sukses bikin demand drakor makin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi candu visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana nonton maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sejak 2 dekade lalu.

0: teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin. Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalau tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu saja. Hei, saya lihat kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending balik yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pun beda. Ose tahu seng. Pas katong beli satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma beli par film 2 jam saja. Tapi katong beli untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hihi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh, dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau Bali kata mau film? Kata film yang tayang di luar negeri.
1: Iyulai sih, ya sih bicara batu lai. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul kah sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, betul. Si bicara nih betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga para beta.
1: Oh, sini setahu labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengakui usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

teman perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

teman-teman, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatanmu.

0: Baik teman produk, kita update informasi paling baru pagi hari ini. Kita mulai dari kabar yang pertama, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Korwil Pendidikan Unit Hilaka ITT bersama dengan kantor kecamatan Lehitu menggelar berbagai kegiatan perlombaan yang berlangsung meriah, penuh sangat kebersamaan. Pada hari Sabtu kemarin, kegiatan tersebut diikuti oleh para guru, siswa, masyarakat Hilaka ITT dengan antusias. Beragam lomba disiapkan untuk menciptakan suasana yang menyenangkan sekaligus mempererat tali silaturahmi antar negara, antar warga maksud kami. Selain menjadi bagian dari perayaan hut kemerdekaan, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, sportivitas, kekompakan, dan semangat gotong royong di kalangan para pendidik masyarakat.
1: Info Pro 2.
0: Oke, siap.

0: Informasi lainnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengapresiasi perjuangan 76 anggota Paskibraka Nasional tahun 2006 yang terpilih. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengukuhkan para pelajar berprestasi tersebut pada 15 Agustus. Polisi terpilih dari 38 provinsi itu siap mengibarkan sang merah putih di Istana Merdeka. Upacara pengibaran bendera pusaka tersebut akan disaksikan oleh ribuan tamu undangan pada 17 Agustus 2006. Prasetyo Hadi menyampaikan apresiasi ini saat meninjau pelaksanaan geladi bersih di Istana Merdeka Jakarta. Para peserta telah melewati proses seleksi bertahap mulai tingkat kabupaten atau kota hingga pusat.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang terakhir, Hurricane Michael Olise dan Dayot Upamecano kembali bergabung dengan Bayern Munchen. Ketiganya baru misalnya libur pasca Piala Dunia. Ken Olise dan Upamecano bergabung 7 hari jelang Franz Beckenbauer Super Cup melawan Borussia Dortmund. Ketiganya menjalani tes performa pada Jumat 14 Agustus kemarin. Mulai pekan depan, trio ini menjalani latihan penuh. Skuad Vincent Kompany mulai lengkap, meski tekniknya belum siap diturunkan. Kompany masih harus memantau kondisi Saibari, Musiala, Davis, Karl, dan Ginobili. Mereka dipantau sebelum menghadapi Leipzig akhir pekan ini. Informasi lainnya bisa kamu akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Online.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Loh, Ita, kok buang bungkusan makanan di selokan sih? Itu kan tidak baik.
3: EGP, emangnya gue pikirin. Yang buang kan aku, bukan kamu. Kok kamu yang rese sih? Ih.
2: Kalau setiap waktu kamu dan lainnya buang sampah di selokan, lama-lama sampahnya menumpuk. Bisa-bisa lingkungan kita kebanjiran saat musim hujan.
4: Peduli lingkungan supaya kita terhindar dari bahaya banjir saat musim hujan.

Teman berdua, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu ada Taylor Swift dengan Opa Light. Selamat pagi teman Pro 2 pada weekend teman Pro jam 6 lebih 32 menit. Di luar udah cerah teman Pro 2. Tapi beberapa kemarin aku coba mau olahraga di lapangan mereka ternyata ditutup ya. Emang beberapa hari ditutup karena buat persiapan upacara HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 teman Pro 2. Oke, aku mau kasih kabar dulu beberapa informasi terbaru teman Pro 2 ini. Penyelenggara Grammy Awards berpeluang meninjau kembali rencana pemberian penghargaan baru dengan kategori Asian Pop Awards setelah grup K-pop popular BTS mengumumkan mereka tidak akan mendaftarkan karya untuk mengikuti acara penghargaan tahun 2027. Sebenarnya kutip dalam siaran variety pada hari Jumat, CEO Recording Academy Harvey Mason Jr. menyampaikan bahwa organisasi Grammy hadir untuk menilai seluruh insan musik dan memastikan tidak ada suara atau komunitas yang terabaikan atau disalahpahami, teman Pro 2. Harvey mengatakan bahwa dari berbagai diskusi yang mereka lakukan dengan banyak pemangku kepentingan selama 2 minggu terakhir, telah jelas bahwa terlepas dari niat dan keinginan mereka untuk menjadi lebih inklusif, ada sejumlah artis di ranah musik ini yang merasa kategori tersebut tidak merepresentasikan musik yang telah mereka ciptakan dengan kerja keras. Ya, ia juga menyampaikan bahwa selama 6 tahun terakhir, Recording Academy telah membuktikan kemampuan untuk bertindak tegas dan cepat dalam memenuhi kebutuhan komunitas musik.

Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

0: Jo, si tau kasing, sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Si tau kasing.
1: Akan peristilah jo bagus lah ye. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri,

0: nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katanya daerah juga ikut maju.
1: Wih, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dengan satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa, atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamin detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an yang menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

Perdua FM teman terbaik kamu ada Aina dan juga Lismana. Setelah ini teman Perdua sebelumnya ada Ivan Seventeen dengan Paksa Rindu. Aku masih menemani kamu teman Perdua. Kita update dulu informasi dari kota Ambon pagi hari ini teman Perdua.

Nah, teman produk kesiapan pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Provinsi Maluku sudah hampir rampung, teman produk Hamin 1 jelang HUT kemerdekaan RI. Hal ini disampaikan kepada Datuk Pelatih Paskibra Maluku, pembantu Letnan 1 Leptul Levi Huai. Menurutnya progres latihan pasukan meningkat signifikan. Terhitung tinggal beberapa hari, putra-putri terbaik Maluku itu menjalankan tugas pada detik proklamasi. Dan diketahui tahun ini tim Paskibraka Maluku berjumlah 28 orang, terdiri dari 14 putra dan 14 putri terpilih dari seluruh kabupaten kota. Mereka berpasangan berwakilan dari Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, Buru, Maluku Tenggara, dan Maluku Barat Daya. Dan pengukuhan nantinya akan sudah berlangsung kemarin ya, hari Jumat, oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa, dan kerangkaian pelatihan telah ditekuni mereka terhitung mulai tanggal 1 Agustus lalu hingga persiapan pelaksanaan upacara nantinya.

penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

啊，一个了。哈，那你说我嗨呀，别，那哭哭吧，哎，我还是哎呀，哎，那别。

teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

Nah teman, perlu informasi lainnya datang dari Gubernur Maluku yang mengukuhkan 28 anggota Paskibra 2026. Jadi mereka ini yang nantinya akan bertugas mengibarkan sang merah putih di lapangan Merdeka besok, teman Pro 2. Nah, Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa resmi mengukuhkan 28 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Provinsi Maluku tahun 2026 di lantai 7 kantor Gubernur Maluku pada Jumat kemarin. Anggota yang dikukuhkan terdiri dari 14 putra dan 14 putri terbaik dari berbagai wilayah di Kabupaten Kota Maluku, dan pengukuhan ini dilakukan sebagai persiapan akhir.

untuk mengemban tugas negara pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat provinsi yang akan dilaksanakan 17 Agustus besok. Nah, Gubernur Hendrik sendiri menegaskan bahwa peran Paskibraka tidak hanya terbatas pada tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih, menurutnya proses ini merupakan wadah penting dalam pembentukan karakter, disiplin, dan rasa cinta tanah air bagi generasi muda.

0: Lihat vas keramik ini, cantik banget kan?
1: Iya, itu kan produk dalam negeri, buatan pengrajin lokal.
0: Anyaman dan ukirannya juga rapi nih dan sangat kuat.
1: Benar, kualitasnya juga tidak kalah dengan produk luar.
0: Nah, makanya kita harus bangga dan mendukung kerajinan tangan Indonesia.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.

Prudu FM, teman-teman terbaik kamu ada Olivia Jin dengan Zoizi To Fall In Love. Teman Prudu, biasanya kalau jelang hari kemerdekaan ya, itu banyak sekali

umbul-umbul di jalan, teman-teman, perayaan-perayaan kecil yang dilakukan. Nah, kemarin tuh aku lihat di salah satu gampang kayak kata aku lah, teman-teman, perdoa, ada yang sudah ngecat-ngecat. Walaupun memang H-2 ya, jelang hari ulang tahun kemerdekaan kita, baru ada yang ngecat-ngecat, perbaiki apa gang-gang sebelumnya yang udah kayak rewat, teman-teman, perlu diperbaiki. Itu kayak apa ya, bareng-bareng punya kesadaran. Tapi biasanya itu dilakukan tuh seluruh biaya ya, itu patungan biasanya, atau mungkin ada yuran RT, maybe, aku kurang tahu. Tapi yang pasti kalau melihat mereka gotong royong menyemarakan suasana kemerdekaan dengan banyak aktivitas kebersihan lingkungan, ngecat-ngecat lingkungan, kupasang umbul-umbul, pasang bendera yang kecil-kecil itu dari jalan ke jalan, itu kayaknya seru, teman Perdoa. Bukan seru aja ya, kayak kita tuh momen yang paling ditunggu-tunggu mungkin selama setahun selain Lebaran dan juga Natal kali ya. Oke, tapi kalau di kompleks aku memang tahun ini ya paling kurang terlalu hype ya, cuma kayak orang pasang bendera gitu aja. Tapi tahun sebelumnya itu ada panjat pinang, bahkan tahun lalu itu masih ada panjat pinang. Tapi tahun ini di kompleks aku biasanya di lapangan itu kan ada mereka sudah cari pohon pinang, udah ini ya. Tahun ini tuh kayak nggak ada, teman Perdoa ya. Itu apa? Karena mungkin masalah biaya juga, nggak ada yang donatur, mungkin maybe untuk hadiahnya, atau mungkin orang pada sibuk kali ya. Mungkin kita nggak perlu seuzon, teman Perdoa. Tapi mungkin daerah kamu yang tahun ini melaksanakan lomba, semangat ya, mudah-mudahan kemerdekaan ini bukan hanya apa ya, cuman seremonial aja, teman Perdoa, tapi hal-hal yang bisa membuat kita lebih mencintai bangsa Indonesia ini dengan segala ya, kalau mungkin ada kekurangan atau tidak, tapi kita harus memaklumi bahwa kita sudah apa ya berusaha untuk mencintai negeri ini. Oke, gitu. Amin. Oke, nanti kembali lagi, masih ada beberapa kali menarik soal kemerdekaan Republik Indonesia jelang H-1, teman Perdoa. Kalau kemarin sempat momen olahraga di lapangan berkat itu udah ditutup, udah disterilkan, teman Perdoa, tidak ada lagi yang bisa olahraga di sana jelang hari kemerdekaan, karena memang itu apa ya, pusat untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan, upacara dilakukan di lapangan mereka, Kota Ambon, teman Perdoa.

Aqua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAP, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian ECRAP dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

Teman Pro 2, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

satu studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa, atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamin detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh A.A. Johnson pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

0: Nat, emang mau dijual di mana sih?
1: Persembahan untuk anak-anak sekolah. Tapi dijual di iTunes sama digital juga ada. Di toko-toko CD juga ada. Tapi sayang, di toko ayam nggak ada.
2: Teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.